ཁྱི Kepatan, nangko ke cilu jimang, zhonin kiwa zhi. Yose tiyun kama kyunga ni nyekubatan, gongze tang, gongze kama nyekyu ni sonkipara, canpo yu. Sonni, gongze jangzaba. Gongze sawi duchwe ya hyuna, gongki, kyuchwe zhouni,

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང མེ ཤུ རིང བའི མིང ཉེ ལེ མིག ཅུ རང པོ ཤེ མེ ངེན གོ དེ དེ པུ ལོང པལུ མེ དོ ནེ ཁོང ནེ ཐོན ཅེ དོ ཚ ཁེ བའི ཇང ལང དེང དུ ལེ ཝན དེ ཤོ ཁོང ལ ཁ དེ དེ རོ གུ མི རོང གུ ཅོང མ ཤེ པེ མེ ཇང ལང སོ ཅེ ཅོང མི སེ དེབ ཤེ གུ ཝོ དེ གະ དུ ལེ མི མ ཤེ པར ནང དུ ཅེ སོ ཁ ལེ པ མ ཟེ ས གན དཱ ཡོ གོ མེ ཚོ མེ ངོ ཤེ ར ས གན དཱ ཤེ ཝེ ཚེ ལན དེ ཅོང དུ ལིང གོ རོ མོ ཤེ tila nyenzen chi yuwa yung me para shiwa mongpo hi ka tuanpi chungde tong. Song ji bi tuichin tira rong ka giwi le ji te. Ngari jam nyatsung jakin chi duni nyachung lu te cetar cha lila chwa tong. Ngari yi ngukong ne mots je te jimba tong war she. Tenga yi na balu me to tong chinchung su ngodong kari chi tong te tuizong tayi ci je tong kyo nga nangon nye mo nga shila matu para linko re sopa ma ze. Rongni kongcho cha jimba yung tong ayun. Tedu sena chewe tola me toke chon konso ton nyan to yon te manyon la matwe para goto gaji mozir si te nyelon la jimba ton ayon. Tata kenyon so kator to son amaze pege me toke hison yon cha moto pi. Bali me to ronsen lapar sho. Ketere mu sambara. Gati ngaro ngun ne lomo wa la shonpa hi yina. Nge chon lomo wa yen ton dawara. Chemo dokar teke non lu te mirin lon na. Nyen chik la gomo tonta kaji rasi chon. Tendra ngay sheme pe, ta ngay gongda she na lesang. Ngay chemo la jenda chika nga guni yuepi ngui lenton doge yin shi xie chong. Nga jenda sui gu yu tang. Tenga ngan sui lu la xiadong xin kore jenda zo tata gong tu yu. Nuime ngan zor ropa shikin xie gong tu yu tam. Tadar me reche che mik ju yunrin tong yong. Takor che ngay so wa zui ngari jindru mendru she pa tong. Ngari la nong ka tingwa tong man ko wa le mo la nong a tong khen xe ziw chik chong ma yong. མི ཨོཅི མ་དོན རོ་ཁར ཡ་པི གུ་ཅིན ཏ་ཏོང ཚེ་ཁེབ་ཏ རེ་ཐོམ ལེ་ཏེན ཏ ཡེ་པར་ཏེ་ཇེ མེ ཚེ་ཁེབ་ཏ རོང་ཁ ཏེན་ཏེན ཏོ ཉ་ཅ་ཏོ གུ་ཅིན ཏ ཚུང་ཅར ཐ་ཁེ་ཏེ ཚེ་ཁེ རོང་ཁ ཟུམར་ཅུ གུ་ཅིན རེ་ཐོང ཇེ་ཏེ གོམ་པི དེ་ཇོ ཐོང་སུ གོང་ཁ ཁམ་པ ཟུ་ཅུར ཚོང་སར་པུ སཏ་ ན ནམོ ཧིནི ཟ་ཏོ ཡོ ཤོར ལ་སོ ཉོཚོང་ ཤེས་ཨ ཡིན ཤིན དེ་གར ཇུང་ཁ ཆེ་བེ ཁམ་པ ཏ་ཁ ཁེལ་ ཤུ་ཤར་ཏོ ཟེ་ཤར་ཏ་པ མ་ཟེ ལ་པར པུ་ཤེ་ཏོ ཡོ ཇོ་སོ ཆེར kāmbā shēpā tsō pā chīwī chūpā chūmpā tōng, pūtōng yēpā pūtī lū. Kōntō ngō rō rū ngō pūtōng nō tō lāpā tōng tē tsōng rūpā tōng. Tsōng tā chō jē sā yēn xī tō sōng tē ngū tsē jāpā lē dār ngū mā tū rī hālā mā jē. Dār kāmbā shēpā xē kia wā lē bēmē nyōng xīn. Bēmē ngā rē yō bā tā tā chō ngō rō yō chū chī tōng tē rōng kā nrīmpā yōng tōng tō sōng wā xē kī yīn. Bā lū mē tō kā lā tō sēr chīng gui jīn tā zōng tē. Saatara tsung dikhin pi konsur ti ta yurin dena yung, sarchung gui jin ta doi ma nu. Gong zam ni jachi te pi posar hi ka mola mgzur yong yong te shong wi. Mu kui chi sa jar te. Apo, sarchung gui jin nyoj ayin. Ngu la to pi gong kebo tsung ganyin. Hie kare kore me para tatar hi. Kambar posa ti mu chi sa jar te. Zema, nga sar nyo me me. Cho nyon de, hie mu la nin ju shong. Mu hyuk je lupo tuk te. Choban rongre, nga lue tong, ye ye, ke tregui jik she te mo la buja chi tong hin. Rogen se lan zui te zong ken chuen rawa nge mongpo tong nyo. Sa andre chue chi hiangri ma gyu. Deli gongjo song, ye hue jing mun rampa ran rangja hui cui che laba na la xia zang she. Ke xia xue la balu me to kongcho chenpo long chong. Sa to rongni doi sa ma yin par xe te deli tat tapor ji. Mu parko non to kowa jahin jo yuen do tong tong do kendo kawe pöme tu zu tis song te. Re tom li jencha tuen te koko susu ngon. Aja la, jencha zi tong, nga la nguma la to te zumba yin. He he chong takin tong tsung.

0: singelenje tingdi pejong long tin nyin li kong kamge long tin je nga dang ni ju bi hyulam xie bi le jinang zhang xiong jiong jie nga zuo le bie sang mena san zhu la dang la kan de ke jie an jiao dou guo jie dan ju mi jia de zang de nin ju de ji le jin di san ge dang zong ji nang kin ce ling jian zhe dang nian zhen xiong jin luo zang xi de xie xie qing ge nang kin qian wang ba zha la ji yin da cong ma ci jin
1: Zhonghua Mare Dintun Tsubin Duhi Dinpu Zuni Mare Kawara Pinchun Zhongwondang Bishi Nyanjie Gishibara Gunde Donggui

ཁྱི ཕྱད མི ཡོད པ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི